Aku sama kedai sama tu ya. Atau sama kedai itu sama tu? Atau sama kedai itu sama tu? Atau sama kedai itu sama tu? Apa sih mak kita kau macam gay? Aku cuma kata ya, semangat.